0: patung di Milano.
1: Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mudugu itu mushina ena giridhano na magana mana mafote. Mud